nazar tajak lini au baya mala mala udang bu marur ni sungi takuk akiner na chipa akiner asar tiem tem asar mapata sakcha majangidang takuk akiner saka kudang tsunglu alu dir ibadan kalami tsungmuk ataner asar tsungbert pert pa ma takuk ta chungji tiem tem kha ajanger sa angur asar ipa tiem tem yaki asenindang taramzak tumulong tatpa asar tas aitpa tendanger temerangdang ba asar tetsuk taksu de melira kecha ta jumba makamer melen shitsa de ma tip matem ja nongdaker bi takam nongsang lokti nongsang ren lokza de ma mapa merangdang ba asar tashi nongdaker anongji tiem tem kar ajanga au zji mazbuli kjia sir ipa jaki asnok atma temelen chita jum pener aru denzuk paindang sayur

Tangma bang nung, local talent sindong nung, kandiner pala layatan ba kan, asunuki angashitze, tamasa akam yang la kan sayatan ba kan, asunuki angati.

tsi asir nakchi dungji matung tsi. Da tsi jagi danur tamdang, divi merprangi lisan azung tsi asir, saka labu maba aiga tamdaka yur mobile phone dang dushiba da tsi aikalir. Da tsi kati inyaka sayuba ji tsingi ba tan putapa alitzila. Danur jagi tsingi ba dang nungibu sayuba ji ba mulungja nung da chung nungba ayur. Siba jaki aiben damalung nungbu anamma asir makizaki kuli makuk angabadanga asir. Saga sayubaji tapala aki changra pangra angazakar. Kachung singibaji arziba asir sayubaji angazakba da danur mulung sinzi jaki ayir. Sayu da asbaji maba ki inyaka sayuba saga tsingi yabo mawa mateni u pasa ake ashiba. Tetsu kaji ali manong da sayur da chungtiba lir. Lai tamasa kina nam angazak dak sibaji amintsi apua apua auzi noktaktsi asir chachatsi sayur. Iba ten kude chimbitsi ibaji sayur. Tanur kati chimbi tziji, tetsi tama sayur. Iba yungji, tetsi ushi, matur tang da ajar. Kutang tetsi gati bi ushi la tapang nungi matuklir, par atap nungji bandangar ushi aitak tzir. Tana au ushi asin atap nung samar. Tabuba asir tabutsi kasayim tsang nungi dang saga Barjir tami nakamis chimbiba kibung ai kalir. Danur kati bi ushi mchimbitabaji, tetsi tasula asushi maksitulu tiba rungnung kalir. Lai bi ushi danur dangji msayutitra, lai danur asushi kachi tachung nyaktatsi. Danur ji tain akamdang bai uchalai ni msayu. Ni msayu jir da sasasata bi dang akar. Pendengar usika asin atap tsengi aitpaji yimakar ka asinuki anyukpa lir. Kudang yimakar kabuk lidir asinuk tematan samar. Bi tematan makaba nisungkaji alar lir. Alar bu tematan asir samang maka. Asinukji shir lar. Pendengar usi lar lir. Kienka madak usi nung mitkar tachung tibaji Atap nung mana alila tetsiji lir. Bi ushi aki pilamba, bi ushi aki chimbiba, asir bi ushi azungba tetsigaji, larkin asoshi sentirung san lir. Bi ushi nung atukba, usangagat, tier yim yim asir au milin, shir kibong nung sa, danur tamnam zangdak tsir. Tetsijaki bi ushi usangagat zinga masayura, Danuri aji azung tzu gude changra zi. Ritiu nung asin ushi sendung ai kalir. Item sendung tam anga zi nungdak. Television nung dangar ushi anga zi bu sen ai ka alangba television set alia kitang amandaka lir. Saga pi kin damandaktak ushi asir subaliba sendung anga zi bu Ritiu ka alitze sendokpa kibong aikalir. Ritiu nung tetsi ushi sendong arudang tetsi kati anir danur tami angatsi ji kibong nung zisentetsila. Kibong aikanong mami, daddy, andi, uncle, sister, brother da kina asetang nungi chambia arubaji kong nungi. Parnuk tetsibuk nung alitang itam ya shir asubas. Mas, ya tetsigati lay asubat nam kinawa nungi pandangar sengra apuluk tziba kalir. Dajayam achabaji samang lir. Tetsir aikati bi dimitan mizung mishir. La dinang nung tibuba kitung asir dinang amshiba aikalir. Tibuba ji sir masra Tene balar laji tangar ka ki ura anu la tenengji milinza asmasu. Aouzir gaji teneng masamar asir ki tong milinshi zi mago.

iba yungji la ki awdanga lar ki thungi la asine la tenengju mi ba penerwzi da tazang khunam u asir. Iba ya ki la dhammatanji samangka akamir. Kiba kiba ji lukti liba nung tisindaktab khadang saga la sinsu dhammatanji bu zirabur kibung nung yualir. Tetsir ka bi bendangir ki uaga la zirabur nungi chakzakpa dhammatan masamar. Tetsir ka kudang bendangir ki udir la tasudak yam nungji sinsu samar asir la shir yam ur ki awur par sinsu ja akamir da danga tatpa kadi tane asinuk lukti kanga changchong dakzir. Ibai masilin angatba kalir. Kan mabang kanong, bandangar ki awur tetsir kadi, 33% women reservation kutanong, municipal election jaki aitsi nomination agatzi. Ya tetsir reservation atama kanga anama chambitapa mabang ka liasi. Irangji, iba yam tetsir la tasu yam nungja ki yamten arwa la rang nomination ji mipa agitsi uzang tisashi agatzi. Iba ya ki tetsir kaji shir yamir ki utir waka la sensu ji tasu yam nung masa may yuwa lir da sayur. Tetsir ka bandangar ki ur alidang dububa ja ki ti masi tika sangsha mirinshi. Iba mabang, iba maba angashir tetsir la tasu yam nungi kinungar asir kitungwa kanuji jambi. Tetsir ka, bandangar ki ura, iba yam nungji lai nisung ka rang tepu ayamr. Tepu ayamba tetezi, tepu shitakpa masi. Tepu shitakpa masi tetezi, tepu shitakpa ka lir. La tasu yam nung tepu jijiba ji lir. Iba ji la sinsu. Sinsu ji alitsi makuk, Sambat amma agzitsi makuk, Masira gajaya melintsi makuk. Kiba kimba aki sinsu ka melintsi makuk. Kiba kimba is a social relationship. Kiba kimba is a contract. Saga sinsu is by birth. Gudang samang da sidir asinu ki rongsan tak dang ranglokpa dangataba kati asin enyakjim ani shidakzir. Rongsen asir taka tait samangjibu rimsapa asir makaya akamir. Saga takamnung sambat tachung samangtamji lira itakji taka tait rongsen mirakat azakaru asir takamnung jinjang tachung aachak yangji sindanir. Ziraburi bi jala jabasunam uji shiba achimalo asir Darmzak chakla subur bi gidang nungi kibong kama yukpa samangji dulutiba lir. Item kibong nungi sudatpa jirnurtam jaki alima asushi uchi nung kama nukdaktitzi asir zangram tenzakpa nung timtam arma nukdaktitzi. Iba sendi samang ya tetsi kati gine tanur ka la tepi ba nung achungur alidang nungi the center. Kine jaki manga tetsi amai saga tetsi kati kine tak aziter ba tukulak tetsung teka asir damang nungje miim shia usi tanak aki u da chung shia amwa udak zir. Ibai au zir yimya asir yakim tepur da chung ka lir. Tetsi ka damim ulaji Kine mulong sinzi darok tewa dashi nung kungxia desip nung kine ji amwa udak zir. Ziraburi benxia aruba nungji tana ditzi katibu zingar mu xia kine ji pumang lima ka nung kudakir desinip ten amwa udak zizi kukir. Kinungbur danga ziba ji au zir samang lir jung liim di alidang Kapuk nungri junglim di nungr danur anukusha liber au. Iba

0: Mokchung Municipal Council Mokchung Nagaland Achanga Shishilambadam Asushi Chinjang Talamsa Yamaya Gajalir Sangmok Kejinong Tir Full Copy Kejinong Sintanam Carrot Kejinong Sintir Motor Kejinong Sin Nokor Chinga Kejinong Sin Rokor Nolkol Kejinong Sin Lir Palak Kejinong Sin Nokor Komarja Kejinong Sin Summer Parwal Kejinongsen Rokor, Squash Kejinongsen Simmer, Pengana Kejinongsen Lir, Alu Kejinongsen Matserbungo, Bias Kejinongsen Lir, Lawson Kejinongsen Noglanga Sertanam. Rohomas, Pangach, Merika, Aser Toli Kejinongsen Noglang Anana, Thailand Makor Kejinongsen Noglang Anasir Lir, Kongsha Kejinongsen Noglang Buz. Broiler An, Takam Kejinongsen Noklang Kasir Chukur Pungu Lapsar Kejinongsen Noklang Anasir Lir Akshi Lapsar Kejinongsen Noklang Asam Sertanam Pognong Kejinongsen Noklang Anasir Nutter Tokulak Masira Tatsang Kejinongsen Noklang Asam Ser Mutsu Asir Takam Wholesale Kejinongsen Noklang Anasir Chukur Nashishi Kejinongsen Noklang Asam Poknong Kejinongsen Noglang Anasir Simmer Asir Tukulak Takap Masira Tatsang Kejinongsen Noglang Kasir Ter Taalija
1: Asunuki Marlamba Ayarachanga Aloya Mertami Matata Asir Rachimalitsa Unuktam Lamsaba Ngashugo Tangasunuki Mi Sungla Retired Deputy Director Nursing Government of Nagaland Achanga Medicinal Value in Trees and Flowers Unuknung Shisalam Sapa Angashita
2: Asunukdan Tanayangi Kadam Tiaka Radio Angarama Chagasushi Tachang Zukamutsa Zirabur Kalir Asir Laji Uchala Mi Sungla Mungsunyam Di Zir Laya Retired Deputy Director Nursing Government of Nagaland Asir Lai Kagat Chindi Zulwalir, Idum Kagat Longi Talisa Sungumuz, Asun Au Ushi Nung Zulupa Kakat, Iba Nungi Nuburchen Di Tachang Zuk Angur Asir, Tan Ridu Angar Dumdana Lai Iba Kagat Achanga, Tungdibang Talisa Asunuk, Atsu Kima Tulung Dut Nualiba Narut Masir, Sundung Lidung Ayi Amala Nungi, Asunuk Dumang Nungkuta Tia Riagatsir, Idum Chikar Lum Sadabtsu. Ucha, na anu malia curak sebab tu ma pelar, asir na ima bangang sebab tu ma anu kangasa pelar aje. Mesung buat nong asunuk kima sung tungli tung ay kalir sakai demrong nong eucalyptus. Ay ka kima nong lir sakai do iba ya, ay ka kima nong mangur ya. Na iba sung tung tungdi bang asir pay kajisa tiaria kajir. Ito miya kar lam sa dapat siner.
3: Eucalyptus. Tahu bang na? Ya sendung kangat dah langa tu.
2: Oh.
3: Ima je bayar si dah langa kerja sendung na.
2: Oh.
3: Tapi sebab ni, oda ekolotas. Iba yang ina, mula sir tengah macam proses kerja panas sama orang tu.
2: Oh.
3: Asir ekolotas tunggal leno. Iba maga dah je sungguh di laya memilih bayar muka hang tu na.
2: Oh ni, oh ni.
3: Iba cakap Berla kangabuk tak? Ikulup das ada mana? Tapi ikulup das jaga zahjak jahat sir, kungkung agam tak sir? Tapi merla sama tak sir? Tapi ajar masa aja, ikulup das tu ya, monok sa nang meser takap ya ajar nong, tur nang gak tu kerde, iba tu ke air tu kerde, tapi iba tengen merla dong taka ajar kaya, ajar moya moshiba. Acak ya jongsa dema iba tuju yang menukar di, dasar nungtumu ko kango ba, tujuh berapa, nungtum berapa, tulung buah siapa, na, asir tuku kango ba, asir tu berapa siapa, tuku lak menurang, yang Malaysia sen nungurang ane nado kado, dah itu macam nungtum menukar, dasar iba tuju ya cilok nung, tuku lak nungtan jab ya summer, anak ra. Allergic, acak ya cuma, asal pun nanti cuma awal. Ekulup das tu ya seter ya seter, mata ayur, oda minat pungus.

0: chilier,
1: Mm.
0: achamno, na, ispun anna masarasam, tsimar kanunga miyoktubara achamar. Saka ashibage uda pregnant mother yabu tanuti la tuvok nunga leje, iba tsijia achamnung subutambat, asur, asinuku subutambat masuwaya tudu, anuk iba tungi malia sar sinuki muzam emam shamno. Saka tsimar mudalir, saka panuki muzibalu jage, kichiha sarji chungwa mamadet am shibage, kut asir bad efek pachia adokrati.
1: Anu aloe vera iba changa tiara gatsuba tung di bangar asitsas.
0: Alimanung aloe vera ya noklang ana samlir rahoya. Saka sungoli umuzi mada dhrimya shibage, aloe vera ji tabo pizi bungu wanuang shi takpa muzi ji tana lirda. Asir uda aloe vera darabang Achak nung chi muzi atan maa kum asim bizi tayin nung muzi chi puriya liya huwa. Da je u da tamli aji bachi bu kanga hu da chang mali zati. Kum aham bizi tayin na asim mrak mraka liba chaka nung i nang aki yuha chi ang dalir. Ah, da nung ya muzi da chung rung nung kata ya. Da sir alubira tabu bayi gara unung chi tabu bungudruk kanunga ngali sebang. Kuwa tabu nung hali aji tama mata tangkari. Tasa Yohan te tuku semer tuku nung nikudu mai isu mang nung mazizi baje alubira yata. Aya mishi daksa isu mang je mishi daksa zaga ma nikudu mai iwa nung je am shalir da sawa ya. Tasa tetsa az audang ya means nung kanga tiara gazer. Asir cancer achungwa. Na, typical sir, tibim bang amer, tibim bang om, aloe vera do, chaka ta chong nung aliva cha, gizagar takap to hati de, tum mua me aliva do na, ado a gizagar tra ay ta yihar, chimang jo, tamu bo do anan zi,
1: Oh,
0: asir,
1: ni,
0: iya ki tibim bang, kum muji anu berda hati,
1: Oh, ni, si
0: asir,
1: ba.
0: iba ya, tenok nung chin nung, tenok ya, prang prang a, anilala gamer, Asir ya ke selawar selamuz. Asir kumbu takwa cak nong iba ya cungur. Tasi bu cosmetic cream dah bang. Asir nogo itu cak nong anu zat ma cream tabu tabu endi aging cream ada asir facial ada ma ada kecik kecik ada ma ada pura buja asba ya aloe vera nong yang lupa tempa ya. Dah nong asir nogo Atsi nung puriya
1: Oh,
0: dangli
1: ni
0: ya,
1: atsi nung
0: taji
1: ni.
0: agi zaga danga nung ti chaka anla la danga kama roya.
1: Shida
0: Tupu kwa nga wurna jen. Asir yagi tashiba tayang bachi anan daksir. Asir takap ya sisi anla la kama daksir. Asir taraka sama daksir. Asir chitimra na. Asir HIV AIDS tashida kya. Iba ya dana chungur sibilis dana. Ta muzi
1: Wow.
0: kanga da chungwati.
1: Oh na, ayah ji, udang aloe vera ji, cungur dah asir dalisa tepimbang muru alirang aci ba, idem ji udah sih wo, ayah gadi mendalisa, sangat nunai tang siung a lupa tem ji, aju udang kanga sa, udah senama asir di kanga tang tung di bang, asu nugi mendalisa ba tu mata, angga duduk ji, anu anenaru, sunflower dah sebaya,
0: Sunflower.
1: ah iba ya kya kungsa yeri na.
0: Kajiba sunflower da jada anuzi shia bungar da se anuzi le nani da nalu dang dua gilan ramzga olen je sayur da iba jaga anunaru da jago ya da anunaru ya tali satu ku asidak azis nasidak hoping cup edemu da saks bukja cak nuajong ya asu iba tijang ya ge tutsi menung erode iba je Sejang terneng itu bungo dasi anu gunung asam bencem rabang imra agak madong tu, tuku laga maman tu, TB agak madong tu, nasi cuma yang acung ar, asir cianang ar, asir tuku kanga cung awur, dah iba tu tu ya kanga dang cung ar, sunflower oil baje, tu tu dah cung rong nongka,
1: Oh,
0: rong hamra ke.
1: wow, ni, ni. Dasar nucah eh.

0: la chiu de ba chakla liro palala aser inyakyam kanga angazuka aru iba tangchi anen nuktak pakai phazingi mapa inyakta achar makar ki pungta asunung panuk mapa iba ama mili thera ayungaru anungchi mabaran tangazukpa chi palala takar chaladamchi takachir amichir kidang yeptak chibaji mapa asirawashi talila angazuksa adamayuk kachiyung laiki kasichi mapanung kuta iyaka aru achakchi ayir tamtang sayua shia aru anungchi zirapur kuta mazungi iyakar itamchi angatata mazungi yaritang tangazukpa chinti angazuka aru kasa maka kibung nung ayir tamcha kibung nung mapa maliba asir miyak nabai masa saka kibung nung chi maparan palala achanga tangazukpa achamma angazuk yamachi kasa kin ilang tsir ayiptak tziki kasa kin asangur tziki samtangi ura maksata zungshi yamachi tziki nung nguyutapa tungurbar yamtapa shinuk mawang talanga tziki nung lanuwa nungi matatapa bintap ipa tamimchi masata shi kanga chungwa lidat asir kodang ayir ka mama mimpanga sikila aki chinku achin irangchi chugu tatsi tziki wa ayipzi lar matamir amitzirdang asangdang
1: Hai, atungze Uzi jala nar la chugu ayir ka merje natangi yukti da sandangyaru dangba jaya
2: Hai ja, shidakado mabangdalanga mili yokang ma
1: Naro, na chugu nubukana den ayipzi masaje niner gidang zikinu wa machangang mai Hai ja, saka zikinu machangze jira karje ya Mabang tatagadang kangshizi Ziki yimya matidurbo takzi malinungiji
0: Aji sir, tepui yipten tasamka yang luci Ibaji penerwa ziki putzilar kidang luci
1: Uci, tong nung nung yang arudidurwa ya
2: Nepui yipten ka kinaklan laukza karji itakji majangang ma Nenok matidali ci supaliba uci karishidi Nenok ayyara kemerji zanga porjin didan Nekla sitaba alija go Kanga kamdanga Paji shir kipong Part tzitabu taransan yimya Changcha matadarang Matamar yamtadang mano Karbo tzitabu nung awur sangjanga Asir go Asir karbo makamaitar asyunga Uchi shir sangjang liar go Idamji matadar kipa lamputzi asushi tibori shimang mano.
1: Aya, nivu kacca mamadada huya, taong nungang idamji bu angashir aji. Dasir bu ulang lama ba kacca matada malia huya. Uya nungar sayong mai.
2: Nanok tansir dami naruladang ulang lama ba ji sayong ma.
3: Naru, arong chung, ya mai angji amang he.
1: Ya mai amtziba nai. Asir, kumai yuze, nanuki sayuang ma, tangang mazung, tangshidang arwaya, chunga mangazak arwaya.
0: Yamachi, la chi ziki nung, tanutzi la asin nung, tira ak misin la ali. Asir, taintami tira mazung mishi. Yamachi, aruchu asir ziki nung kasalyasa. Asir ziki nung, tanzir dami, iba ama misakpa yimyaya. Bensha, tanu cerdan, liasa.
2: Hai, Changju, naro laya juga tera cak tada kemogo.
3: Naro, mentanji, yak takkan penarung. Keciba, penararur.
2: Ha, hai, naro lah, ta siang apa yang kuta, kang ajit ber, na?
3: Naro, nabu cinci kan noktaka kazir atung tang luang.
0: Ya, majisa. Tan zir de mi, tan nu zir ji ziki nung tira, mizung mishia aru. Asir, yamachi ziki nung, dasan lai taintam, anapaloa aru asir, ziki putzila, yimya matata lai, kinaba mapatam, inyak, panuki tinyaba achak, tashi anga, inyak.

0: sagar jaba ganatan tamayi moja na akamli manung male jongsang mabung tsashi arodang bormer de mari mizung mishi dang ni akambanga nokta gar male nak tsina jin anapa manana da tsimanung ra jaba rung chin sada atamba kan iba ganji
1: aya iba utsiji bu tamanung ra tsaga dang adu
2: hai zengar zerdam Asan wasang bo ayong sa biyo dini? Asar yang ji suru choka chungwara tukzira to.
3: Aya, asan nga buwarta miyagi. Tang yama ji jimbiyo nga. Ano asan na bo? Ato kudama sa dang tizi za goya.
4: Yama ji dang arpa nukche.
5: Sangjo, nai
3: ganga tunukcha.
6: Ni dindye. Sanggo ziyo bongba. Ayo dang nila long nera changi. Nimalong la. Nuza amungwar madam. Jimni silar madam.
7: Yamachi, Aungung, Zikinung, a year, a summer, Mintapa, Aru, Among Talang, a word, Asanung, Tsinshi, Yamai, Timbitaber, Sinshi.
2: Hey, Nasangulun Yauzaje.
8: Asumbulutilin Yauzi, the Pilimdaria. Nakube Ozara.
2: Yo, Lutlin Yauzer. Rongi Yum, Sungum, Among Wanda Taber Clemmy, Tongsamo Lava.
8: Aiyah, jadi si dah aje. Ni tu ramun tu nong awal dah tak liang mai.
2: Aiyah, tuh. Nanti kalau anda ayi sengtu mau tangga tak senang dah.
8: Hey, tangga ngaruh tu je ya. Tak langga tak na. Tapi bu, tu ramun tu aje ya.
2: Namun tu bawa muka jam beli ada ni ya sengah sih tu na. Nanti aje, tanda pun bawa jam masuk sana. Masuk dah sih utang nanti bu. Ni ada je aje. Nanti ke jam masuk aje.
8: Ay, amma tu orang asin na. Muku zha kunga funa liar zha na pang nunga kumar chi tangan zhu ae.
2: Zha, muku ba yasa ta chungba ta xi ya arwa ya.
8: Do, kanga sa laka kunga yubar zho. Iba muku ya bo, na bilama ninam chi taksi zi yung luba seng ya.
2: Na iya ma ji, bilamba adama kanga bila ni. Ana bu limchim tungu gu, bila zi yi tong nung ana xi ba, tamat tuku dir sungu ta jim riplok zi di nu. Aji tamat tuk manu.
8: Hei cha, nang tam ma si jar ji saka.
2: Aki tam, asan, awurdam, ayir asongur chuku kudang kanga, mim tapa kamtir alulun ajak nung, tambiyam aki mukubung malin tapa, chi tapa alu lamcham kudang atung, na pila ni lamcham pila. Asir, anuku tabiyung, alu kong pala lanung, tambiyam tapir, nakla tangi arwa. Menungra, kutang acu dapce yungya setakan, ya mai aten. Nukna lar munguyu, kamka alu, mayim amma ni. Nukna lar angu tangbu, luzi mecakara yungpangce, yungar metem, kemulung zika alini. Tetenze, temim teper, kentanga mangubu, kamka alu, mayim amai, temim teper, angu tangbu. Luzi mechakar hayungpang tzu chimmer tamulung sengk amai ta iba mala kanji atan. Asir tetsir lai yamachi zingapur alui marutang asir ziki maru ra tamulung ra ba kan yamai atan.
8: Imtong yaba yangruroki yaba raram shaki mulung langi ziki shir milarako.
2: Tetsu ke tziki. Azisang, Asir, Zirapur ki Azisang, Tonglongbu, Uzi Ziki Maru, Ya Shiranga Asikuta. Aungung Ziki Asangur Arwa Nikla Sitapa, Kutanga Bipilatsu Ama Ken Dendapa Amantang. Amangchi Mawur Ama Asir Bipilani, Mintap Iba Ama Mabang Titi Achurdapa, Mintapzi Asushi. Iba makan tena, cembit. Hey, tolong bu, tolong aku juga ya.
8: Atung atung, si orang sengar dah libar ya. Tena alu lena mangu, macuru ya sengar zikir kena maru, si sabulah libar sengar. Tunggu bar dah sengar, imtih dah yur maru sengar dah kecikudar dah ya dah si sabulah libar ya.
2: Hey, yang mau jual sir, yang mai deh. Niko, ratai, ayu. Lisa nung, malung, macam zaki ceru, zat langgu.